0: forget to follow our social media at KCFM Bogor. Hai.
1: Hai. Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscast.
0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Iya, ya semoga kita dukung aja nih hal people banyak bener. Anak-anak Indonesia yang diviralin tuh yang kayak begini gitu loh.
3: Iya, benar, yang memang harus di-up terus.
2: Oh
3: ya.
2: Iya, jangan sampai diambil sama negara lain.
3: Iya, dan didikan orang tua menurut gue keren. Maksudnya dia gak mengajarkan kayak ambil kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Mampang mempeng, aji mumpung, tau gak?
2: Aji mumpung ya, temen aji Arni.
3: Tapi tahu gak sih kenapa dia apa namanya nggak ngambil laptop sama kan akhirnya dia milih beasiswa ya. Itu dari siapa ya?
2: Dari ini Menteri ke Pendidikan.
3: Bener.
2: Bapak Nadiem Makarim.
3: Iya, bener. Kan dia namanya Nono. Kalau diambil namanya Yes Yes.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM.
4: KISI 93.4 FM.
5: All the music hits.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: You good, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food. Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
5: Kenapa lo, Bio?
3: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
5: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
3: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
6: 2 hours later.
3: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
5: Kan udah gue bilang.
3: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
5: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
3: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
7: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
8: More music. From KC934 FM.

0: Network. Follow Instagram @kcfmbogor.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengerin KISI FM bisa streaming juga loh di kisifm.com.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kan dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau nggak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo ganti, mau lo kuat.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food,
7: Bu Nana.
8: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan KC 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak
1: ya.
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
0: Keep listening all the music hits only on Kiss FM.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetuk.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
0: Isi nostalgia.
3: Wah, ini baru lagu.
0: Isi nostalgia.
3: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia.
3: Ini yang gue cari.
4: Isi nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Kizi FM, musiknya semua hits.
3: Kizi nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

GCFM.

0: diam.
1: Don't forget to follow our social media at KCFM Bogor. Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Gurur, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, Stronger Together, We Can Beat It.

0: Anggur in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau main Plants vs Zombie juga ada tuh tanaman yang gitu.
2: Yes, betul. Gitu. Kalau kalian nggak tahu ini kayak yang apa ya? Dia tuh pemakan serangga gitu ya?
1: Iya, pemakan serangga, betul.
2: Pemakan
1: jadi
2: serangga.
1: Itu kan tribe itu jebakan.
2: Betul.
1: Jadi nanti laler-laler itu.
2: Iya, itu
1: laler.
2: Akan
1: laler.
2: Laler.
1: Karena namanya Venus Flytrap. Jadi Venus jebakan lalat.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Follow Instagram @KCFM Bogor.
5: New track.
4: On
5: KCFM.

0: From Bogor, with this.
1: Morning Hits and Smiles here.
0: Bogor in the Morning with Amorista and Noverina.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
5: Yes, yes Chef.
2: Asik, kita di pantai.
6: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Hei, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil habis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Awesome, awesome, just juice.
10: Dari Wings World.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus nanti badan yang sakit.
2: Badan yang sakit.
1: Ada begadang.
2: Betul, betul, betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul.
2: Kalau misalnya
1: makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Let's stream us everywhere and every time at www.yesfm.com.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
1: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.

0: so much for listening Bogor in the morning di hari Jumat 29 Mei and happy long long long weekend lagi.
1: Betul, ini long weekend terakhir yang bisa diberikan.
0: Betul sekali, thank you so much guys. Dan tentunya libur ini sambil dengerin KCFM juga. Dan nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Bisa dengerin di www.kcfm.com atau aplikasi KCFM di Play Store. Dan jangan lupa juga untuk follow our social media di Instagram dan TikTok di @kcfmbogor dan YouTube channel kita di KC934FM. And thank you for listening. Have a nice day and

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious. Ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
7: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
7: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
7: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
7: Farmasi,
6: Fisioterapi,
7: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
7: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
7: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
7: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
7: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
9: Kissy FM, musiknya semua hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: do you want to listen to?
1: Hit Music Station.
2: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: KC FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
9: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
8: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
9: Nunggu jam 4.
8: Emang kenapa jam 4?
9: Soalnya podcast kamu.
8: Podcast aku.
9: Di GR podcast kamu.
8: Oh.
9: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube KC 934 FM.
2: Stay sharp, stay mode.
10: KC Soundflash. Play all the hits.
2: Breezy hits
10: and highlights.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang nggak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
2: KISI FM, musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Vizi.
2: Oh, Vizi. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Eh, tapi gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: Hai Healthy People, sesaat lagi kamu akan dengerin podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Yuk langsung aja kita dengerin obrolan serunya.
1: Hai, selamat datang di podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Kali ini datang lagi dan kita akan bahas juga topik-topik yang pastinya seru dan menarik. Dan jangan lupa untuk audio podcast ini juga bisa didengerin di KC Sound Flash yang hadir setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang. Nah, ini pasti kita udah tahu nih, sekitar sepekan ini, bahkan dari minggu lalu, dolar terus bergerak, atau rupiah terus bergerak ya. Dan rupiah semakin melemah. Dan hari ini, saat kita tapping saat ini nih, rupiah ini saya search di angka 17.709 rupiah. Nah, kita baru kira-kira bulan lalu nih bahas dengan narasumber saya juga yang kali ini akan membahas juga terkait ekonomi Indonesia ini saat ini. Bulan lalu 17.200 dan saat ini sudah mencapai 17.700. Apakah rupiah akan terus bergerak ke angka 17.800, semakin melemah terhadap dolar, atau bagaimana, apakah bisa diturunkan lagi? Nah, kita nggak tahu. Dan apa kira-kira dampaknya jika akan lebih naik lagi? Nah, kita akan bahas langsung dengan seorang peneliti CIPER Indonesia, Mas Ansari Tarmizi. Halo Mas.
2: Halo Mbak.
1: Sehat Mas?
2: Sehat.
1: Senang sekali ya ketemu lagi ya, kita bahas lagi ya. Kayaknya ini memang banyak banget yang akan kita bahas tentang ekonomi Indonesia.
2: Betul,
1: nih
2: betul,
1: Mas. Apalagi kayaknya ini rupiah bergerak terus nih, bergerak naik ya, bukan bergerak turun. Mungkin ada penekanan sedikit, paling turunnya di bawah 17.700 sedikit aja, cuma 17.900 sekian. Dan pagi ini juga 17.700. Dan pagi ini juga ya, di saat kita taping ini, sementara ada rapat paripurna DPR RI ya Mas ya, untuk membahas kerangka ekonomi makro dan juga pokok kebijakan fiskal. Nah iya, kita akan tahulah nanti hasilnya ya. Tapi yang pasti, bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini? Nah, gimana Mas? Apakah masih akan baik-baik saja, atau apa menurut Mas Ansari?
2: Yang pertama, kita kembali sebuah pertanyaan. Apakah rupiah yang melemah atau dolar yang menguat? Itu dulu kan? Karena dua posisi ini berbeda. Kalau seandainya rupiah melemah, maka solusinya adalah kita melakukan evaluasi sebagai sebuah negara. Tapi kalau dolar yang menguat, maka kita hanya bisa menyerahkan mekanisme pasar.
1: Oke.
2: Nah, di mana kita bisa melihat gejalanya itu? Dari pengukuran indeks DXY misalnya. DXY itu indeks yang mengukur perbandingan dolar terhadap beberapa mata uang. Kalau kita melihat mulai 1 Januari 2025 sampai sekarang, itu rupiah, dolar itu melemah Mbak, sekitar 7%.
1: Oke.
2: Nah, kemudian ketika kita melihat data lain, yaitu pengukuran dolar terhadap 26 mata uang dunia, terutama yang kuat, dolar juga melemah. Dari 1 Januari ke sekarang itu sekitar 7% sampai 8%. Itu artinya bahwa bukan dolarnya menguat, tapi rupiahnya yang melemah.
1: Oke.
2: Nah, itu pertanyaan harus kita setujuin dulu, supaya kita bisa enak berbicara berikutnya.
1: Jadi disepakati dulu ya.
2: Betul. Nah, kalau begitu dolar posisinya sedang melemah sebenarnya.
1: Oke.
2: Nah, kemudian dari beberapa pertemuan diskusi kita bisa melihat bahwa pergerakan itu dari Januari ke sekarang, rupiah itu sudah terdepresi.

0: ribuan, yeah. Dan berikutnya 17 ribuan. Mm-hmm. Apakah benar? Kita menguji, itu benar. Mm-hmm. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu?
1: Yeah.
0: Berarti ada dua faktor. Mm-hmm. Yang pertama adalah faktor kepastian, mm-hmm. yang kedua adalah faktor resiko.
1: Kepastian apa itu?
0: Nah, mengapa pasar bereaksi negatif terhadap semua informasi yang disampaikan oleh pemerintah? Kan begitu, Mbak.
1: Oke.
0: Pertama, kalau kita melihat BI, BI selalu mengumumkan bahwa cadangan devisa kita kuat. Mm-hmm. Kemudian Bank Indonesia akan selalu menjaga rupiah, mm-hmm. sehingga sesuai dengan nilainya. Mm-hmm. Kemudian dari sisi fiskal, Pak Purbaya berkali-kali berpidato bahwa ekonomi kita kuat. Dan terakhir pengumuman BPS, mm-hmm. itu pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Yeah. Tapi pasar bereaksi sebaliknya, yeah. bukan positif, mm-hmm. malah negatif. Mm-hmm. Berarti ada masalah trust, Mbak. Mm-hmm. Nah,
1: masalah trust kepada pemerintah atau kepada
0: angka-angka
1: yang dikeluarkan, ya?
0: Betul, mm-hmm. baik kepada angka-angka yang dikeluarkan maupun para pelaku kebijakan yang mm-hmm. mengumumkan angka-angka itu, gitu. Mm-hmm. Nah, sehingga rupiah itu dengan kata lain dijual dengan harga diskon, Mbak.
1: Oh, kenapa bisa begitu?
0: Karena harga wajar 16.000, uh-huh. dijual 17.000 gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Supaya orang mau beli rupiah, maka kita beli lebih banyak. Uh-huh. Itulah.
1: Tapi sebenarnya kondisi itu baik atau tidak?
0: Nah, sebelum ke situ, uh-huh. maka kita akan bicara dulu uh-huh. bahwa mengapa pasar begitu bereaksi negatif terhadap rupiah. Uh-huh. Nah, maka kita akan lihat dulu nih perbandingan. Apakah rupiah hanya melemah terhadap dolar. Nah, sekarang kita lihat kawasan dulu lah, Mbak. Mm-hmm. Jika kita melihat kinerja rupiah dari 1 Januari 2005 sampai 2 bulan terhadap dolar Singapura, mm-hmm. itu juga turun.
1: Okay.
0: Melemah. Mm-hmm. Terhadap ringgit juga turun.
1: Okay.
0: Terhadap baht juga turun.
1: Berarti itu artinya hampir semua mata uang itu menurun juga, ya?
0: Walaupun semua mata uang itu bereaksi negatif terhadap uh-huh. dolar, uh-huh. mungkin menguat, melemah, uh-huh. tapi rupiah itu terhadap semua mata uang juga melemah, okay, gitu.
1: Okay.
0: Itu dengan kata lain, jika Mbak uh-huh. punya uang uh-huh. dan bisa menukar ke mata uang lain, Mbak nggak milih rupiah.
1: Saya akan pilih mata uang yang lebih tinggi, tentunya.
0: Betul. Uh-huh. Nah, berarti rupiah adalah pilihan terakhir sekarang ini,
1: okay.
0: yang menjadi pegangan uh-huh. Masyarakat. Sehingga kemarin kita membaca artikel bahwa bahkan sekarang retail mm-hmm. juga banyak sekarang membuka rekening dolar.
1: Oh,
0: individu-individu.
1: Iya.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM.
1: Check it out.
3: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM, musiknya sama hits.

0: berarti ya itu kayak tadi ya, orang malah lebih berpikir ya udah mendingan saya beli mata uang asing aja.
1: Nah ini namanya trust.
0: Okay.
1: Trust ini menciptakan ekspektasi. Uh-huh. Ekspektasi itu ke depan orang melihat bahwa rupiah itu tidak akan bergerak di level yang lebih kuat, tapi level yang lebih lemah.
0: Nah sekarang itu bahayanya sampai ke titik mana gitu, kalau sampai semua orang akhirnya berpikir kayak gitu.
1: Betul. Sehingga kemarin BI ketika dengar pendapat dengan DPR saat itu, kita mendapatkan kesan bahwa BI akan melepas rupiah di atas 17.500. Nah kemana? Maka dapat level baru 18.000, Mbak. Nah 18.000.
0: Wow.
1: Nah jadi pertanyaannya apa bahayanya? Itu pertanyaan Mbak kan? Nah bahayanya adalah yang pertama dari sisi penggunaan dolar itu 70% sampai 75% barang-barang modal kita, mesin-mesin kita itu impor, Mbak. Dengan kata lain, jika seandainya dolar itu menguat, rupiah itu melemah, maka secara struktur cost pabrik-pabrik kita itu akan berpotensi untuk menaikkan harga. Karena cost mesin-mesin itu, baik maintenance-nya itu meningkat. Yang kedua adalah bahan baku.
0: Okay.
1: Hampir 40% bahan baku manufaktur kita itu impor, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, dengan kata lain sebenarnya saat ini perusahaan-perusahaan itu berusaha menahan harga. Kenapa? Karena konsumen kita itu sangat sensitif terhadap pricing.
0: Oke.
1: Okay. Kita kan tahu struktur penghasilan masyarakat kita. Itu kan menengah ke bawah itu yang mayoritas. Nah, jika naikin harga saja, maka demand akan turun.
0: Oke. Okay. Saya sempat ini Mas, saya beli kayak coklat ya kan, yang bahan-bahan juga menggunakan bahan-bahan juga dari yang impor ya, seperti plastik dan lain-lain. Itu semakin kecil itu ya ukurannya.
1: Betul. Jadi
0: itu salah satu teknik menjadi itu kali ya dari pabrik atau apa.
1: Jadi pengusaha itu punya sense yang berbeda supaya bisa bertahan. Apakah mengecilkan size atau menaikkan harga? Nah, saat ini mereka masih berusaha bertahan untuk di harga yang sama. Kenapa? Karena saingan belum menaikkan.
0: Iya, iya.
1: Nah, tapi ketika posisi dolar itu mencapai 18.000, nah itu akan berubah, Pak.
0: Semuanya akan berubah.
1: Semua akan berubah. Karena para pengusaha yang bertahan tadi akan sampai batas ketahanannya itu.
0: Kira-kira menurut analisa Mas Ansari ya, kapan nih? Atau secepat apa dia akan mencapai 18.000?
1: Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan masuk ini sampai Juni kan, turbulensi ini.
0: Iya.
1: Dan kita akan sudah mulai masuk ke tengah badai, tapi belum di pusat badai. Badai ini mulai membesar dan kita bisa merasakannya, tapi belum pada pusatnya, Mbak. Nah, kita akan masuk nanti mungkin di minggu pertama atau di 10 hari pertama bulan Juni.
0: Kemungkinan untuk membaik, apakah bisa?
1: Biasanya bulan April, Mei, Juni itu memang permintaan mata uang itu sangat tinggi ya. Kemudian juga aktivitas global itu juga sedikit mengendur. Di bulan Juli, kemudian Agustus itu agak lebih relax.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dalam kondisi sekarang kita ini adalah jika kondisi dalam negeri tidak bisa mendukung stabilisasi yang dilakukan terhadap mata uang kita. Nah, Juli itu bisa memburuk, bisa membaik.
0: Ada dua chance itu ya?
1: Betul. Tergantung nanti bulan Juni bagaimana reaksi pemerintah.
0: Berarti kita wait and see.
1: Wait and see. Karena saat ini isu ekonomi ini mulai menguat. Sementara pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas yang tidak positif bagi masyarakat.
0: Dalam arti yang aktivitas yang tidak positif apa semua itu?
1: Yang paling utama adalah garda depan presiden.
0: Oke.
1: Okay. Masyarakat itu butuh trust seperti saya sampaikan. Tapi presiden melakukan komunikasi yang buruk. Salah satunya adalah meremehkan seolah-olah kondisi kita baik-baik saja melalui komunikasi depan masyarakatnya. Contoh dengan kata-kata bahwa orang desa tidak pakai dolar.
0: Nah, ini yang ramai banget dibahas nih Mas Ansari ya kan.
1: Itu nanti saya bicara sehubungan dengan ekspektasi. Yang kedua, presiden juga mengatakan bahwa Nah, selama Purbaya masih tersenyum, akan baik-baik saja. Yeah. Nah, itu ditangkap kesan oleh masyarakat, itu, pasar, bahwa pemerintah ini nggak serius.
0: Oke, okay. Nah, ada kesan bahwa pemerintah ini, ya, bercanda ya, di tengah situasi kondisi yang sedang tidak baik-baik
1: betul,
0: saja.
1: Betul.
0: Menurut Ansari, Mas Ansari gimana?
1: Nah, itu ditangkap, karena ini masalah trust, itu kan berhubungan dengan ekspektasi di masa depan. Nah, ketika ini berjalan negatif, dan itu terlihat dari pengukuran teman-teman di dunia maya, 90% itu negatif dengan pernyataan Pak Presiden itu. Kenapa? Karena ini kan kita bicara angka dan rasa.
0: Iya.
1: Pemerintah boleh mengumumkan angka-angka yang bagus di depan layar televisi atau di media, tapi rasa masyarakat yang merasakan.
0: Betul, betul.
1: Nah, kenapa begitu, Mbak? Karena struktur ekonomi kita itu, kita lihat yang paling tinggi menyumbang adalah konsumsi kan. 57% ekonomi kita itu sumber konsumsi. Tapi konsumsi yang 57% tadi, basis pembangunnya adalah 20% warga masyarakat. Jadi 20% warga masyarakat kita itu punya penghasilan yang mampu dan siap terus berkonsumsi di tengah ketidakpastian sekarang. Tapi 80% masyarakat itu tidak akan siap menghadapi ketidakpastian ini.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM.
4: Check it out.
3: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM. Musiknya sama hits.
4: Flash News. Flash Hits. Only on KC Sound Flash.
5: Sepi dah.
6: Iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap cantik.
6: Mie
8: sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Hi healthy people. Seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swcc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: KC 93.4 FM.
4: All the music hits.

0: You're still listening to Kamu, Kisi FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
1: Oke, ini juga lagi hari ini ya, lagi ramailah dibahas orang tentang masukan dari Pak Anies Baswedan terkait kondisi Indonesia saat ini ya. Ada kata-kata yang menarik buat saya ya. Menurut Pak Anies, janganlah pemerintah ngasih obat tidur terus ke masyarakat.
2: Betul, betul.
1: Jadi kayak yang tadi kan Mas Hansen sering bilang, tolonglah dibuka apa yang terjadi sebenarnya, yang angka-angkanya harus real ya.
2: Betul,
1: karena di lapangan kan nggak seperti itu.
2: Betul. Jadi apa yang dilakukan dari sisi komunikasi? Sebaiknya Presiden jujur. Okay. Sampaikan saja bahwa kita berada dalam turbulens. Dan pemerintah berusaha keras agar turbulens ini tidak menyebabkan masyarakat oleng gitu. Ayo kita berusaha bersama. Saya yang paling depan, saya mendengarkan masyarakat. Saya mengubah fiskal. Saya mengoperasi fiskal. Dan saya akan siap menerima apapun yang masyarakat inginkan. Selama itu membuat kita lebih baik. Begitu saja cukup.
1: Nah, gimana caranya supaya misalnya presiden atau pemerintah kita ini paham bahwa beginilah kondisi di masyarakat, yang banyak sekali penolakan dari masyarakat, banyak sekali masyarakat yang kesulitan saat ini. Gimana caranya itu, Mas?
2: Kita memahami bahwa di emerging market itu, Mbak, ya, di negara-negara berkembang, itu struktur berpikirnya itu kan ada dua sebetulnya, logis dan emosional. Dan kita melihat bahwa mayoritas itu emosional gitu. Senang glorifikasi. Nah, itu yang berbeda dengan negara-negara maju. Sebelum perang ini berlangsung, misalnya di Singapura, di Australia, di Belanda, di negara-negara maju, diumumkan bahwa kita akan masuk masa turbulence. Jadi masyarakat bersiap untuk menghadapi goncangan yang akan terjadi. Nah, pemimpinnya itu jujur kepada masyarakatnya. Tapi di kita, pemimpin kita merasa bahwa ingin berhasil dilihat. Maka tidak salah seandainya memang pemerintah itu mengeluarkan obat-obat kuat seperti MBG, PKH, kemudian bantuan macam-macam itu. Karena terbukti bahwa dari survei poll tracking di bulan Maret, itu mendukung kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Misalnya MBG itu punya faktor 36% untuk menjelaskan kepuasan kinerja pemerintah. Tapi itu bukan fondasi yang kita inginkan. Itu ilusi, Mbak.
1: Kenapa ilusi menurut Mas Ansari?
2: Karena kuat imajinasi gitu. Bukan dari kemampuan masyarakat.
1: Dalam arti masyarakat sebenarnya tidak seperti itu menilainya.
2: Betul. Betul. Nah, jadi angka dan rasa itu berbeda.
1: Angka dan rasa berbeda. Iya, betul, betul.
2: Nah, secara angka kita boleh mengajukan berapa persen pun dan berapa rupiah pun besarnya per kapita gitu. Tapi secara rasa orang menjalani hari per hari gitu.
1: Betul.
2: Dengan seperti mengecilnya ukuran tempe dan tahu.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi apa yang diharapkan masyarakat? Yang pertama adalah komunikasi sebetulnya. Komunikasi yang lebih baik, lebih bagus. Pemerintah, terutama Pak Presiden sebagai paling bertanggung jawab terhadap kinerja ini, sampaikan dengan lebih baik. Dan kita tahu Pak Presiden itu cerdas gitu. Dan banyak membaca buku, jadi pasti paham sejarah-sejarah ekonomi dunia dan sejarah-sejarah dunia. Presiden pasti bisa berbuat lebih baik daripada ini gitu, Mbak.
1: Padahal kan kalau mau dipikir ya, memang bisa lebih baik dari ini, apalagi dengan tim yang sebanyak ini.
2: Betul,
1: kan, dengan pemerintahan,
2: betul,
1: kementerian yang sebanyak ini.
2: Wakil menterinya 100 lebih, Mbak.
1: Betul. Nah, itu maksudnya. Jadi kan kenapa tidak bisa lebih untuk lebih baik lagi lah untuk
2: pemerintah. Betul. Nah, yang kedua adalah mengenai trust. Tadi kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tidak bisa dipaksakan.
1: Percaya masyarakat maksudnya.
2: Betul. Masyarakat dan pasar gitu. Tidak bisa dipaksakan. Kita tahu bahwa dolar ini kita menganut sistem sistem terbuka ya, Mbak, ya. Pasar terbuka gitu. Jadi dolar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian devisa juga bebas, bisa masuk, bisa keluar. Nah, saat ini yang terjadi adalah jika kita perhatikan misalnya di pasar obligasi saja, tahun 2020 porsi asing itu masih 38% sampai 40%. Sekarang itu tinggal 14%, Mbak.
1: Menurun lumayan banyak ya.
2: Iya, itu artinya apa? Supply dolarnya sudah sudah apa? Sudah berkurang di pasar obligasi. Itu yang coba dipengaruhi oleh Pak Purbaya dengan masuk dengan dana 2 triliun per hari untuk menyerap obligasi apabila dia mau menjual. Jadi dia mencoba mempengaruhi pasar bahwa obligasi kita itu ada selalu yang siap membeli gitu. Nah, sehingga pasar akan percaya ketika diterbitkan, diisut, maka orang akan beli.
1: Nah, cara-cara seperti itu menurut Mas Ansari cukup efektif apa enggak?
2: Bisa, Mbak, tapi jangka pendek.
1: Oke.
2: Itu doping juga. Pendek.
1: Hanya doping aja.
2: Doping
1: ya?
2: Juga. Karena yang diharapkan itu adalah misalnya gini. Alasan kita untuk membuka sebuah usaha adalah tempat itu punya potensi untuk maju, kan begitu. Iya. Tapi bukan karena pemerintah daerah ingin buka usaha lalu buka ruko di situ, lalu tunjuk orang untuk membuka ruko di situ.
1: Tanpa kita survei apakah tempat ini bisa bagus, bisa banyak dikunjungi orang atau enggak, ya kan?
2: Istilahnya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu ilusi, Mbak. Nah, jika kita teruskan ilusi ini, maka yang adalah imajinasi. Bukan realitas.
1: Oke.
2: Sementara kita
1: semakin
2: hidup.
1: Menarik ini ya.
2: Sementara kita hidup di dunia nyata gitu.
1: Iya betul. Kita hidup di dunia nyata, dunia yang saat ini harus kita hadapi. Ya beginilah kondisinya.
2: Betul. Kita tidak terbang, tapi menginjak bumi.
1: Kalau imajinasi mah saya imajinasi bisa yang bagus-bagus semua.
2: Betul, Mbak. Dan ekonomi kita sekarang itu ekonomi imajinasi.
1: Oke.
3: This is KC 93.4 FM.
0: KC FM.
1: Check it out.
0: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM. Musiknya sama hits. Fast, fresh, fired up. This is KC Sound Flash.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomania.
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan.
4: Duh, mana sih dia belum datang juga?
7: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
4: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
7: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
4: Kata siapa?
7: Lagian motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
4: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
7: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
4: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
7: Yaudah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
4: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
7: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
8: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.

0: Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Ekonomi imajinasi, menarik nih mas.
2: Ya bayangkan mbak, kakao kita impor, lahan kita luas kan?
1: Iya.
2: Padi kita impor 2025, beras.
1: Garam
2: impor.
1: Iya.
2: Gula impor.
1: Gula impor.
2: Karet impor. Nah, itu kan sebuah apa ya, level teknis yang harus diperbaiki gitu.
1: Bisa nggak menurut Mas Ansari?
2: Ya bisa mbak.
1: Bisa ya?
2: Bisa. Sepanjang kita bisa menggeser ekonomi kita. Kan pernah kita bicarakan bahwa ekonomi kita itu ekonomi rente gitu. Terlalu banyak orang mengambil rente di dalam struktur apa itu chain value kita, supply chain kita gitu. Nah, sehingga ketika rente-rente ini masuk ke dalam politik, dia akan berusaha mempertahankan status quo-nya itu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan pemerintah sudah berusaha di situ. Kalau kita lihat Pak Prabowo ya. Dan kan dia kan menulis sebuah buku tuh. Dan membaca buku juga yang bernama Why Nation Fail itu. Kenapa sebuah negara gagal. Dia membaca buku itu. Dan dia pernah membicarakan itu.
1: Mas Nasari, maaf saya potong bentar nih. Ini ada yang dari rapat DPRI, paripurna DPR RI ini. Jadi sasaran pembangunan 2027 ini katanya Pak Presiden kesejahteraan rakyat meningkat. Ya memang indikatornya memang dari tingkat kemiskinan, pengangguran hanya berubah kecil banget kayak tadi kita bahas sebelum kita ini ya, kita taping ini ya. Enggak banyak lah nilainya berubah betul kata Mas Ansari juga. Jadi kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau lihat 2026, apakah bisa terwujud 2027 ini?
2: Nah, fiskal itu Mbak, sebetulnya kita harapkan itu produktif, bukan konsumtif gitu. Kenapa? Karena begini, sebagai sebuah negara, jika kita belajar negara-negara maju, maka yang membuat negara itu maju adalah keunggulan kompetitif, bukan keunggulan komparatif.
1: Oke.
2: Nah, keunggulan komparatif itu seperti apa? Seperti SDA. Kita punya banyak bahan tambang, suhu yang apa ya, yang selalu teratur, musim yang teratur, matahari yang cukup. Nah, itu komparatif. Lahan yang luas. Cara komparatif kita lebih unggul pada negara lain. Tapi secara kompetitif kita produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena negara-negara lain itu mereka membangun sumber daya manusia sehingga produktivitasnya itu tinggi. Ketika produktivitas tinggi secara relatif, secara komparatif itu akhirnya pendapatan mereka itu lebih tinggi dari kita. Contoh kita dengan Singapura. Nah, dan ketika mereka punya pendapatan lebih tinggi, mereka bisa berkembang lebih cepat dari kita.
1: Iya, iya, betul.
2: Nah, fiskal kita itu didorong untuk secara kualitas menggeser keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif.
1: Oke.
2: Nah, sekarang itu kita masih konsumtif, MBG konsumtif, Koperasi Merah Putih konsumtif, semua kita konsumtif. Tapi secara politis itu populis. Kenapa? Karena tiap 5 tahun kita butuh elektoral gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya tidak terlalu berekspektasi positif terhadap pengumuman Pak Presiden di DPR hari ini, walaupun itu jatuh sejarah. Presiden datang ke DPR dan PR untuk mengumumkan masalah rencana tahun depannya itu.
1: Iya.
2: Karena apa? Karena gambaran kualitas pembangunannya itu masih sudah terlihat dari sekarang. Karena ada kuantitas, ada kualitas. Kita gempur kuantitas setiap tahun, Mbak. Tapi pertumbuhan kita itu secara kualitas itu tadi rasa, Mbak.

0: Lagi dirasa, apa yang dirasa oleh masyarakat.
1: Betul, ya kan? Nah itu kualitas.
0: Jadi kira-kira kita mau optimis atau kita pesimis terhadap sasaran Presiden 2027 ini, kesejahteraan rakyat meningkat?
1: Masih as usual, Pak, seperti biasa aja gitu. Karena tidak ada, kita tidak bisa melihat bahwa bagian mendasar itu adalah bagian teknis, Mbak, level teknis. Karena Pak Purbaya itu kan sebagai Menteri Keuangan, dia itu tidak terlibat di level teknis pembangunan dari sektor realnya, industrinya, perdagangannya, pertaniannya gitu. Nah, Pak Amran selalu saja dia tampil di TV dengan memberikan angka-angka produksi padi kan gitu ya. Tapi bagaimana mungkin kakao kita hancur?
0: Iya, kita tidak perhatikan di sektor yang lain.
1: Betul, kedelai kita kapan berubahnya?
0: Iya, betul.
1: Kapan kita berubah dari gandum? Nah, ketika dolar ini naik, gandum itu kita impor 4 miliar loh setahun, Mbak. Dan itu mempengaruhi apa? Mie dan roti.
0: Iya, mie dan roti.
1: Dan itu betul. Makanan siapa?
0: Makanan orang Indonesia.
1: Makanan orang menengah ke bawah kan, Mbak?
0: Iya, betul. Mie.
1: Iya. Mie dan roti.
0: Nah, terus apa yang mesti dilakukan sekarang, Mas?
1: Ah. Kalau sebenarnya ada dua, masyarakat dan pemerintah. Pak Presiden, saya menghimbau bahwa pertama, komunikasi ini diperbaiki.
0: Komunikasi diperbaiki, oke.
1: Tidak perlu lagi menyatakan statement-statement yang tidak perlu juga sih sebetulnya disampaikan. Malah merusak suasana sebetulnya. Merusak suasana kita gitu.
0: Boleh membatasi lah ya,
1: Pak, betul. Ya. Jujurlah dengan keadaan.
0: Oke, jujur dengan keadaan. Dan barangkali juga orang-orang di samping-sampingnya Pak Prabowo juga, Pak Presiden mesti bisa juga memberikan data yang real juga barangkali ya,
1: betul,
0: Mas ya.
1: Betul. Yang kedua adalah kalau kita melihat susunan dari tim ekonomi, karena mengapa? Karena dari survei poll tracking kemarin, kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu hampir 70%, 74,9%.
0: Tinggi.
1: Betul. Tapi keluhan di sektor ekonomi itu paling besar, Mbak, mayoritas.
0: Keluhan di sektor ekonomi?
1: Iya. Masalah apa? Masalah kenaikan harga dan masalah kemiskinan. Nah, itu paling besar. Nah, dan itu kita juga melihat bahwa pasar ini bergerak dalam lingkup ketidakpercayaan kepada tim ekonomi pemerintah.
0: Kalau itu ada surveinya juga nggak, Mas? Soal ketidakpercayaan publik atau ketidakpuasan.
1: Karena kita bisa melihat sinyal-sinyal sampai pasar melalui angka-angka sampai pemerintah, tapi tidak direspon positif oleh pasar. Nah, itu artinya tidak percaya gitu. Arti pasar itu tidak bergerak seiring dengan harapan para pengambil kebijakan di tim ekonomi, baik di sektor fiskal maupun moneter gitu. Baik Pak Purbaya mengumumkan maupun Pak Peri Warjio sebagai penjaga gawangnya moneter yang mengumumkan. Pasar tetap saja bergeraknya. Di pasar modal kita ancur-ancuran, di rupiah kita ancur-ancuran, di obligasi juga kita ancur-ancuran gitu.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM.
4: Check it out.
3: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM. Musiknya sama hits.
5: Stay sharp. Stay alert.
3: KC Sound Flash. Play all the hits. Bridging hits. And highlights. Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
10: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy.
12: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, gue, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
3: Dari Wings Food.
14: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
15: Beli nasi uduk.
14: Petot.
15: Bikin kopi ya?
14: Petot.
15: Apa dong? Nguras toren.
14: Petot.
15: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM. KC FM, musiknya semua hits.

0: You're still listening to Kamu, Kisi FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
1: Nah, terkait nih, pasti kan ada pergerakan juga dengan bergeraknya rupiah ini kan, pasti ada pergerakan juga di misalnya kayak apa namanya, suku bunga dan lain-lain, itu gimana Mas?
2: Nah, jadi kita melihat bahwa memang dolar ini paling besar dipengaruhi oleh naiknya suku bunga di Amerika. Kan dolar itu uangnya Amerika gitu, rumahnya Amerika. Di sana itu suku bunga US Treasury itu udah 4,6% Mbak. Nah, logikanya adalah jika suku bunga 4,6%, nggak mungkin negara lain itu di bawah 4,6. Kenapa? Karena uangnya akan balik ke sana, kan gitu. Nah, hari ini kemungkinan Pak Gubernur Bank Indonesia akan mengumumkan mengenai suku bunga, dan dugaan kuatnya itu akan menaikkan suku bunga. Apakah 25 basis poin atau 50 basis poin? Tapi dugaan saya 50 basis poin.
1: Kalau naik, apa yang akan terjadi?
2: Kalau naik, itu akan menambah cost of fund sebetulnya. Karena ketika suku bunga Bank Indonesia naik, itu akan mempengaruhi kredit, Mbak. Nah, kredit, ketika suku bunga kredit naik, itu akan mempengaruhi struktur biaya modalnya para pengusaha, terutama yang cicilan, yang punya cicilan. Nah, jadi ini berantai sebetulnya, berantai. Tapi itu yang kita hadapi. Ya mudah-mudahan seperti yang diharapkan pemerintah itu adalah seasonal, musiman gitu. Tapi
1: semoga,
2: jika
1: kita berharap.
2: Tapi jika ini tidak dikelola dengan baik, isu ini bukan musiman, malah akan menjadi pintu awal yang lebih berat dari itu gitu. Nah, kemarin itu kan ada reshuffle pemerintah. Tapi sayangnya bukan di bagian yang diinginkan masyarakat sebetulnya.
1: Jadi kurang pas lah ya,
2: betul,
1: istilahnya ya.
2: Betul. Ya kita menghimbau pemerintah lah, mulai meninjau kembali tim ekonominya.
1: Jadi kembali ke situ, mulai ditinjau kembali lah tim ekonomi ya.
2: Iya.
1: Untuk perbaikan ekonomi pastinya.
2: Betul. Karena pasar itu butuh butuh respect. Nah dulu kita melihat bahwa di zamannya Pak Soeharto ya. Yang dikenal dengan Tim Buckley, ada di situ Profesor Ijen Sutasro, di situ ada Pak J.B. Sumarlin, Pak Emil Salim, Pak Emil masih hidup sampai sekarang. Nah, itu menunjukkan bahwa ada nama-nama besar teknokrat di situ, sehingga pasar bisa melihat nama itu sebagai sebuah gambaran kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan ke depan. Kita nggak melihat nama besar di tim ekonominya Pak Purba, apa Pak Prabowo ini.
1: Baik Mas, ini kan tadi Mas Nasari udah sampaikan lah kira-kira yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki
2: komunikasi
1: dan
2: merubah tim ekonomi.
1: Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
2: Sama Pak, yang sebelumnya berhemat.
1: Kembali lagi
2: bijak belanja, bijak belanja, kemudian juga bahwa harga-harga mudah-mudahan pengusaha masih mampu menahan harga-harga. Nah, karena dalam waktu pendek ini, 1 bulan 2 bulan ini, kita tidak akan berharap ada tambahan penghasilan bagi masyarakat.
1: Kalau melihat kondisi ini, Mas Ansari kira-kira bisa melihat apakah akan ada lagi pemutusan hubungan kerja lagi dengan permasalahan ekonomi ini?
2: Pak Agus Gumiwang kan udah memberikan sinyal beberapa beberapa hari atau minggu yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu, seingat saya mengatakan bahwa kita waspada terhadap badai PHK.
1: Iya. Udah sampaikan memang ya.
2: Iya, Pak Agus Gumiwang di pendustrian ya, Kementerian Pendustrian. Tapi itu kan relasinya memang sesuai kan, Mbak?
1: Iya. Oke, Mas, ini di ujung-ujung pembahasan kita nih, ini kan ada prediksi Bank Indonesia 3-6 bulan ke depan, Mas. Ini angkanya juga ya terjadi lonjakan-lonjakan, kondisi pasar dan penjualan retail juga pemicu utama bahan baku. Kenaikan ekspektasi harga didorong oleh meningkatnya harga bahan baku.
2: Betul, seperti yang disampaikan tadi.
1: Iya.
2: Nah, jadi Bank Indonesia itu kan setiap bulan melakukan survei. Salah satunya adalah survei indeks harga produsen dan hingga harga konsumen. Dari survei itu terlihat bahwa dalam semester 6 bulan ke depan bahwa produsen itu berespektasi harga akan naik. Dan konsumen juga yakin harga akan naik, Mbak. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa secara rasa sebetulnya ya masyarakat itu sudah bisa menerima nih sebenarnya harga akan naik. Tapi seberapa besar naiknya? Karena itu gak bisa dihindari.
1: Ini kondisi pasar penjualan retail diprediksi melambat.
2: Betul, pasti.
1: Ya, pada bulan Juni dan normalisasinya sekitar September. Nah, oke, okay. Jadi apa yang kita perlu persiapkan nih, Mas? Di trimester, masuk trimester ketiga nih kita ya.
2: Iya, betul, betul. Nah, seperti apa? Masyarakat kita ini kan sebagian besar itu masyarakat yang menengah ke bawah, Mbak. Nah, jadi itu sangat rentan terhadap perubahan harga. Nah, positifnya adalah pemerintah masih menjaga harga energi di level konsumen, tapi beda dengan level industri. Industri kan tidak, dia nggak disubsidi gitu. Nah, sebagai masyarakat ya kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita dengan perhitungan pendapatan kita yang ada. Maka kita pintar-pintar mengatur uang yang ada pada kita. Bijaklah belanja tadi. Kemudian kita juga berharap situasi ini hanya sampai bulan Juni, Juli, Agustus kita
1: semoga,
2: udah
1: ya, mas,
2: semoga
1: ya.
2: Dan mudah-mudahan itu pemerintah juga ya, kan saat ini pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan ekonomi nanti, stimulus ekonomi, salah satunya bantuan, mungkin ada situ bantuan langsung kepada masyarakat, dan kita harap itu juga bisa tepat sasaran ya. Karena yang paling terpukul sini adalah kelas menengah, Mbak. Kelas menengah itu dia tidak dapat bantuan, tapi juga tidak dapat subsidi pajak gitu ya. Jadi dia tertekanlah kelas menengah di situ.
1: Baik, Mas Nasari, makasih banyak ya. Semoga kita di pertemuan berikutnya semoga akan membahas yang membaik lah ya.
2: Mudah-mudahan. Iya, karena beberapa bulan ini kita membahas sesuatu yang buruk terus ya. Yang agak kurang baik.
1: Agak kurang baik. Semakin kurang baik seperti ini. Dan kita berharap di pembahasan berikut kalau saya undang lagi Mas Ansari, semoga kita bahasnya. Ini udah ada perbaikan.
2: Ya.
1: Yang pasti usulannya dua itu ya, perbaiki komunikasi dan perbaiki tim ekonomi. Untuk masyarakat tetap berhemat ya, karena kita masih belum tahu nih ke depannya gimana. Mas Ansari, makasih banyak ya, Mas.
2: Sama-sama, Mbak.
1: Saya tunggu lagi nanti analisa-analisa ke depan ya. Semoga kita akan ketemu lagi dengan yang tadi saya bilang akan membaik. Dan demikianlah podcast kamu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kami udah nonton. Jangan lupa untuk dengerin audionya terus di Radio Kisi FM di setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang. Akhirnya saya Susan pamit. Sampai jumpa.
3: This is Kisi 93.4 FM.
4: Kisi FM.
5: Check it out.
0: Thank you ya Healthy People sudah mendengarkan podcast kamu. Kisi FM ada tamu. Dengarkan obrolan seru lainnya setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di channel YouTube Kisi 93.4 FM. Jangan lupa subscribe ya.
6: Kisi Sound Flash.
7: Let's go.
8: Now is the time.
6: Music.
8: Play it really loud.
6: News. Vibes.
8: Oh,
9: Indo Flash.
10: Kisi Sound Flash.
6: Monday to Saturday. 10 a.m. to 1 p.m.
10: Sound Flash.
6: Only on Kisi FM.
11: Timer starts.
6: Sound Flash.

0: Bogor in the morning
1: with Amalista and Noverina.
2: Dari Rian katanya dia pengen banget nih Bang menghilangkan sifat malas. Gimana ya, pengen banget ngilangin sifat malas, dan malas ini dalam konteks malas mengerjakan skripsi. Itulah yang membuat semakin lama-lama-lama-lama
3: malas apa mengerjakan
2: skripsi.
3: Berarti menghilangkan rasa malas ya.
2: Menghilangkan rasa malas.

0: Ya kita juga malas. Kita juga malas nyari solusi buat lu yang malas.
1: Tahu lu. Urusan-urusan lu, derita-derita lu.
2: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
2: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Ah, masa i.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Fantasia, Pilot,
1: PC Sound Flash. Play all the hits, Breezy Hits, and Highlights.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This KC 93.4 FM.

0: It's Sunflash Line. Sunflash Line. This is Hottest Hits powering your day.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swcc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
5: TCFM, musiknya sebuah hits.

0: kamu.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Terus sayur apa yang no tidak.
3: Yang tidak.
2: Pare.
3: Oh iya pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
2: Enak lenca.
3: Lenca
2: ya. Letus aja.
3: Iya orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
2: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
3: Ulu kutuk.
2: Iya.
3: Ulu kutuk apa?
2: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
3: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
2: Ada oncom sama lenca itu.
3: Ulu kutuk.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hit.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
3: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
5: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
6: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh kelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
5: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
7: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
4: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
8: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
9: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat dua kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
8: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
10: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
8: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
4: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
11: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
2: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
11: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Sama-sama masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan melakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
5: Fisik ya.
4: Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphone yang masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Pasca dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
6: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
7: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
6: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio Andrianto. Sakio menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
8: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin, sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
6: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Keep your daily with KIS FM. It's the number quit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya
2: Kak Piki. Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong Kak Piki lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapiti.
2: Kapiti.
1: Kalau gede kan kapita. Kalau kecil
2: kapiti lucu kapita.

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes, rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gure, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
6: Asik, wow. Kita di pantai,
7: yeah, coy. Iya, yoi.
6: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger.
3: Chill abis.
8: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
10: Awesome, awesome,
11: dari Wings World, Easy FM, dan Daily Hit Playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya, ya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR Podcast Kamu. Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
7: Keep your date with Kisi FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua

0: ibu mengandung
1: dong.
0: Iya benar.
1: Gimana?
2: Oh iya kata gue.
1: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on TCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
3: Isi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Trihorn and Tino. Easy FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok lu nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk rutenya ini.
2: Ya.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau
2: rute? Di website-nya.
1: Di website-nya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
3: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.
5: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong. Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh, ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya, maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya, bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: nanti.
1: Thank you for always listening di sini di 3.4 FM, all the music hit.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
3: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
3: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: musiknya semua hits.
1: Healthy People, selamat sore.
0: Sore.
1: Ya, ketemu lagi guys barengan sama Dikira dan juga Revan di hari Jumat. Thanks God it's Friday.
0: Betul sekali, tanggal berapa sih? Tanggal 29 ya?
1: 29 di akhir Mei.
0: Cepet banget tau Mei itu, apakah karena liburnya banyak?
1: Benar, banyak liburnya, banyak tanggal merahnya. Bahkan sekarang masih libur ya.
0: Masih libur buat kamu yang mungkin lagi libur panjang sampai dengan hari Senin.
1: Iya, emang Senin libur apa?
0: Tanggal 1.
1: Oh iya, hari buruh ya Seninnya.
0: Hari Pancasila.
1: Oh iya, salah. Maaf kata gue. Wow.
0: Kemarin.
1: Berarti long weekend.
0: Long weekend banget LDB People pastinya seperti biasa. Sampai jam 7 malam nanti kita bakal temenin kamu pasti di Thanks God is Friday sampai jam 7 malam nanti.
1: Atau mau sambil request lagu juga boleh, langsung aja WhatsApp di 087780934.

0: hit music station.
1: Welcome to Japan.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
6: Dari Wings Food.
7: Hai.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscan KCFM.

0: KC 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sweet on Antinol. Easy FM, all the music hits.

0: 93 Batava, musiknya semua hit. Sal Priyadi.
1: Ada titik-titik di ujung doa.
0: Betul, harus selalu ada doa setiap harinya di penghujung malam.
1: Di penghujung Mei sih yang benar.
0: Oh benar, di penghujung Mei.
1: Karena penghujung Mei sebentar lagi masuk Juni. Seperti biasa Bogor menyambut ulang tahun Kota dan Kabupaten Bogor ya.
0: Betul, hari jadi Bogor. Betul. HJB
1: di tanggal 3 Juni 2026 dan udah mulai banyak nih guys kegiatan-kegiatan serangkaian.
0: Betul sekali pastinya kan kalau di HJB itu ada biasanya pesta rakyat ya. Apalagi sekarang pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor
1: Cibinong.
0: Khususnya di Cibinong itu bagus loh sekarang udah ada Sky Bridge.
1: Sky
0: ya kan? Terus juga ada lampu merahnya ya sekarang itu ya di apa di daerah Jalan Pemda gue baru tahu.
1: Ini Skywalk ini di Cibinong guys dan sebentar lagi katanya bakal diresmikan juga.
0: Yeay, gitu. Selamat ya.
1: Betul.
0: Gimana sih? Selamat ya.
1: Iya, selamat dong.
0: Betul karena kan sekarang makin asik juga buat kalau bisa jalan-jalan atau mungkin lari pagi ya. Sekitaran Pemda situ.
1: Betul.
0: Karena jalanan Pemda itu pastinya punya banyak kenangan buat kamu LDP people ya. Karena dulu tuh kalau apa-apa malam Minggu pasti nongkrongnya ke Pemda.
1: Pekansari. Betul.
0: Sekarang
1: untuk
0: ada.
1: Untuk kalian yang
0: Skywalk
1: lahir dan besarnya di Cibinong dan sekitarnya ya. Mm-hmm. Tapi untuk si Skywalk Kabupaten Bogor ini guys, dia tuh bakal diresmikan bersamaan sama helaran Car Free Day.
0: Car Free Night.
1: Car Free Night itu tuh kayak menjelang HJB di hari Sabtu 30 Mei 2026.
0: Betul.
1: Alias besok.
0: Besok ya Healthy People pastinya kalau misalnya nggak kemana-mana boleh ikut meramaikan hari jadi Bogor ya Car Free Night di sekitaran Jalan Pemda.
1: Betul.
0: Di Skywalk.
1: Betul. Dan nantinya akan diresmikan sama Pemkab Bogor guys begitu.
0: Oh pasti macet banget besok Healthy People jadi buat kamu yang mungkin pengen jalan-jalan ke situ ya pastinya harus lebih ini lebih sore lagi.
1: Gimana?
0: Karena kalau udah mau memasukin malam kan biasanya ditutup di jalan situ kan.
1: Mana pas banget ya kan lagi long weekend juga guys.
0: Iya gitu. Betul. Udah gajian juga.
1: Iya lagi.
0: Orang-orang. Iya selamat
1: iya
0: ya.
1: Selamat ya yang gajinya cuma sehari itu berarti. Ya siapa tahu nih misalkan kan lagi long weekend gini mungkin ada saudara atau keluarga yang ikut nginep di rumah.
0: Betul.
1: Lo ajakin deh lihat-lihat yang namanya Kota Cibinong ini.
0: Betul, Cibinong Sitai.
1: Betul, Cibinong ini.
0: Gimana sebagai menjadi warga Cibinong sudah berapa puluh tahun berarti? 22 tahun ya. Gimana perasaannya ada Skywalk? Wah, sangat senang sekali.
1: Jawabannya sangat template ya.
0: Wah,
1: sangat
0: benteng-benteng asyik sekali. Jawab, tolong doakan saya ya.
1: Benar. Tapi kerennya sekarang apa namanya pembangunan-pembangunan di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor itu udah semakin best banget.
0: Yes, ya, dan katanya terintegrasi juga kan. Sekarang itu ada
1: taman-taman,
0: terus juga katanya bakal ada LRT sampai dengan berenang siang.
1: Oh iya betul sekali.
0: Panas berenang siang. Gue dulu pikirnya berenang siang itu berenang siang tau. Pas gue kecil.
1: Oh ternyata baranang.
0: Berenang siang ya ternyata.
1: Itu tuh sama halnya kayak bukan Surya Kencana. Orang kan banyak bilang Surya Kencana.
0: Surya Kencana.
1: Surya Kencana.
0: Betul. Benar.
1: Kayak Citayam bukan Citayam.
0: Citayam kan? Yang benar Citayam kan?
1: Citayam.
0: Lo turun di mana nih Citayam nih keren tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi educated tuh orangnya.
1: Iya, betul. Kalau Citayam ya, ya ini makam sih nih kalau udah bilang Citayam ketahuan nih.
0: Ketahuan
1: Citayam. Benar. Jadi ya gitulah ya serba-serbi betul. Bogor menuju menjelang hari jadi Bogor guys.
0: Betul sekali Healthy People.
1: Gimana kalian?
0: Gimana harapannya? Harapannya apa sebagai warga Bogor? Berarti udah 30 tahun jadi warga Bogor ya.
1: Belum dong.
0: Oh belum?
1: Kan belum. Gue aja belum 30
0: oh,
1: tahun.
0: Oh belum 29 tahun.
1: Betul sekali. Jadi apa ya harapannya kalau gue apa sih gue kayak lagi diwawancara.
0: Gak apa-apa kan kali-kali
1: diwawancara. Bener. Kalau gue semoga Bogor hilang deh macetnya sumpah. Sekarang macet Bogor tuh mirip-mirip Jakarta ya dikit.
0: Lebih baik macet atau PSBB.
1: Bener sih. Bener sih
0: lebih baik.
1: Jangan.
0: Macet
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Gue waktu itu gak mau lagi ada PSBB.
1: Sama daerah ini sih. Lo tau gak sih di Bondes itu kan memang daerah yang sering banget longsor.
0: Iya.
1: Itu udah berapa bulan longsor?
0: Itu
1: masih
0: benerin.
1: Masih belum juga.
0: Ujuk.
1: Iya benar. Jadi kayak mungkin itu menghambat ya apalagi teman-teman yang kalau misalnya mau sekolah, mau kerja lewat sana. Iya, kalau pagi-pagi gue kebayang aduh kasihan banget ini anak-anak sekolah.
0: Oh, jalan segitu-gitunya. Itu the real jalan segitu-gitunya tuh.
1: Semua orang lagi pada di jalan
0: jam segini.
1: Udah mendingan kalian dengerin kita aja lah sampai jam 7 malam.

0: Sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
5: bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.
6: New try.
7: New try. On Kisiapa.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak kulit apa sapi sih ini?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya sapi ada tapi.
2: Sapi kan enggak langsung kulit itu.
1: Iya sih. Bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Bulunya kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: FM. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap!
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef!
3: This is KC 93.4 FM.
4: KC FM.
5: Check it out.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis. Asal Amerika, dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8 ribu. 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kan
2: hilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM. Kiss FM, all the hits all day, every day.

0: hit music station.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi,
3: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food. Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: Malam rawan guys, yeah. Balik lagi di Afternoon Delight barengan kita berdua.
1: Betul nih, thanks God it's Friday. Seperti biasa, healthy people udah lama ya. Di hari Jumat ini kita tidak membahas cinta.
0: Cinta.
1: Tapi apa itu cinta?
0: Cinta.
1: Apa itu cinta?
0: Cinta itu perasaan tulus ketika lo pengen perhatian sama seseorang. Iya gak sih? Suara gue kecil banget, sumpah, boleh naikin gak sih volume gue? Nah, mohon maaf guys, karena emang lagi gak enak tenggorokan gue. Jadi suaranya kecil, mengecil.
1: Iya.
0: So ya, gitu lah ya.
1: Terima kasih, jadi gak usah ngomongin. Ya seperti biasa,
0: ngomongin cinta.
1: Betul, kita ngomongin tentang cinta.
0: Dulu tuh zaman kita tarik lah berapa tahun ke belakang ya kan. Pasti ada hal-hal yang menurut...
1: 4 tahun ke belakang gimana?
0: Masih terlalu muda kalau itu. Masih terlalu deket.
1: 2 tahun ke belakang.
0: 10 tahun ke belakang.
1: Oke, 10 tahun.
0: Pasti kan ada hal-hal yang menurut lo tuh romantis saat itu. Tapi sekarang setelah lo pikir-pikir, ih apaan sih? Kok gue bisa-bisa mikir itu romantis, orang jijik juga?
1: Benar.
0: Ada gak?
1: Ada dong pastinya.
0: Apa tuh?
1: Dulu buat gue kalau misalnya kemana-mana pakai baju couple.
0: Oh, baju couple, iya lagi.
1: Itu
0: iya lagi.
1: Keren banget, gue tuh romantis banget. Ternyata itu salah menurut gue.
0: Iya benar, terus yang kayak tulisannya tuh this is my boyfriend, gitu-gitu.
1: This is my girlfriend.
0: Iya benar-benar. Kayak
1: panahnya gitu kan.
0: Iya benar-benar. Tapi kalau baju couple sih
1: gue,
0: menurut gue tetap romantis sampai sekarang asalkan cuma satu tone warna.
1: Betul, kalau warna doang.
0: Iya. Kayak misalkan kita ngedate yuk keluar kapelan hitam putih. Lah mau magang lo apa gimana kata gue.
1: Mau kerja, mau probation.
0: Iya, maksudnya kalau cuma tone warna.
1: Tapi kalau this is my boy. This is my girl.
0: Ya atau ada kayak ada hashtag tanggal jadian. Itu gue ilfeel sih.
1: NF ketemu sih gue ilfeel
0: sih. Iya bener.
1: Eh NF gue ketemu. Iya kan.
0: Tapi itu zaman dulu ya romantis-romantis aja.
1: Iya sih.
0: Terus
1: gak apa-apa.
0: Terus ini kalau gue yang dulu kelihatannya romantis tapi sekarang jijik setelah dipikir-pikir apa? Adalah ketika lo pacaran tapi lo statusnya di Facebook married with.
1: Oh iya, bertunangan dengan
0: iya, engagement with kata gue kenapa.
1: Tapi sekarang
0: sih?
1: Udah gak gitu anak zaman sekarang.
0: Maksudnya setelah dipikir-pikir kayak apaan sih gitu.
1: Karena buat
0: kan?
1: Buat kita dulu menjalin suatu hubungan itu penting banget untuk semua orang tahu.
0: Validasi.
1: Biar semua orang tuh gak bisa gangguin pacar gue.
0: Iya, validasi gue, kan. Benar. Terus dulu tuh menurut gue tuh romantis. Cowok-cowok yang di motor tuh ada stiker nama ceweknya atau enggak kayak hashtag tanggal jadian sama pacarnya. Tapi sekarang dipikir jamet gitu.
1: Anak zaman sekarang punya ini gak sih, punya pin terus nama pacarnya.
0: Iya, pin di tas gitu kan kayak.
1: Gue bikin, gue custom waktu itu bayar berapa, 10 ribu.
0: Gila, keren banget. Pasti ada tulisan refund and sape gitu.
1: Enggak, nama pacar gue dulu.
0: Oh, bukan inisial lagi.
1: Namanya Nasya gue ingat
0: banget. Terus dia Revan dulu.
1: Enggak, gue aja.
0: Oh, lu bucin. Gemini bucin.
1: Iya. Tapi pada saat itu gue Indo dia.
0: Oh.
1: SD.
0: Oke. Okay.
1: Dia Indo bule-bule gitu. Gue suka yang blasteran-blasteran dulu dari kecil berarti gue ya.
0: Emang udah tahu
1: blasteran-blasteran.
0: Udah tahu cikal bakal.
1: Udah tahu. Iya.
0: Cikal bakal emang.
1: Benar. Itu tuh.
0: Begitu.
1: Dianya sih kayaknya enggak ya buat gue.
0: Biasa aja.
1: Biasa aja tapi guanya.
0: Ya enggak apa-apa. Itu kan pembelajaran guys. Lo harus merasakan
1: ini lu
0: itu.
1: Pernah bikin cincin nama enggak?
0: Yang
1: diukir pakai benang yang di abang-abang SD.
0: Gak pernah lagi gue.
1: Gak pernah. Itu dulu ada ya healthy people. Pasti buat kamu yang mungkin sejaman dengan saya. Itu di SD itu suka ada tukang bikin cincin. Cincinnya itu pakai apa ya? Pakai benang.
0: Kayak kerajinan gitu kan.
1: Iya kerajinan pakai benang. Jadi si cincin itu bisa custom nama.
0: Tahu gue.
1: Itu custom nama pacar-pacaran lah dulu.
0: Iya benar. Terus jadi kayak saling tukeran cincinnya.
1: Betul.
0: Cincin lo nama dia, cincin dia nama lo.
1: Siapa di sini yang mungkin pas kecil pas SD tukeran coklat Giri tapi Romeo Juliet.
0: Iya lagi. Kalau gue dikasih sih enggak tukeran.
1: Iya kan?
0: Dikasih tapi bukan
1: Juliet-nya
0: tukeran.
1: Kan? Iya kan?
0: Terus kayak apa sih namanya? Gue mau ngomong apa sih? Oh iya kalau Valentine ya kan lu tuh hunting tuh ke supermarket nyari coklat-coklat yang ada tulisan I love you gitu gitu kan banyak kan dulu tuh kayak dulu romantis banget sekarang dipikir-pikir.
1: Tapi pernah nggak pacaran nggak mau jadi lagi berantem terus ngobrol lewat permen?
0: Iya nggak pernah lah kayak permen kiss ya.
1: Permen kiss.
0: Gue taubat lagi arahnya kemana nih?
1: Iya terus tau pacaran zaman dulu.
0: Iya terus lu nyari.
1: Ngambek ya.
0: Maaf.
1: Gitu. Maaf ya. Terus ada tulis I love you ya.
0: Iya lagi. Tapi zaman dulu romantis.
1: Kalau zaman sekarang gimana ya?
0: Iya kayaknya cringe ya kalau sekarang.
1: Tapi orang zaman sekarang licik sih. Pacarnya diposting.
0: Iya karena kan kalau dulu kita belum ada.
1: Iya. Iya, pacarnya tetap diposting. Tapi kamu tetap jalan sama yang
0: itulah itulah namanya lelaki kardus ya. Tapi boleh dong guys ceritain ya hal-hal yang menurut lo dulunya tuh kayaknya romantis banget.
1: Romantis
0: sekarang,
1: banget.
0: Setelah difikir.
1: Tapi kayaknya sekarang udah enggak layak untuk dilakukan.
0: Iya benar, malah ilfil ya kan. Boleh langsung ceritain ke kita dong isi question box-nya di Instagram @kisfmbogor
1: atau WhatsApp aja di 087780903.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya bener.
5: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare KCFM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui. Tau
2: gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh iya benar. Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.
4: KC 93.4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
3: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
3: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM. KISI 93.5.

0: standby.
1: Lagi di jalan, lagi santai, tinggal klik langsung play. Streaming KIS FM di HP kamu sekarang. Musik hits non-stop cuma di KIS FM Bogor.
2: Oh boy.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Di mana lagi ya kita menemukan emping? Ketupat sayur ada juga.
2: Ada juga kadang.
1: Betul sekali.
2: Itu.
1: Dia masih banyak deh kata-kata lainnya kan. Betul. Tadi ada 690.
2: Di antaranya melinjoin si emping ini, si genetum genemon masuk.
1: Iya, betul. Terima kasih atas informasinya, kita
2: menjadi tahu. Bacanya gimana ya?
1: Genetum genemon.
2: Ada G-nya atau enggak bacanya I?
1: Netum nemon.
2: Netum nyemon.
1: Netum.
2: Nyemon.
1: Kok jadi nye ya?
2: Kan G.
1: Oh biasanya GN ya jadi nye ya.
2: Kalau NG kan eng.
1: Oh iya betul.
2: Netum nemon.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Follow our social media @KissFM Bogor.

0: Ini sebenarnya juga buat apa musiknya semua. Hey.
1: Yes, all people, we are back. Alan Walker with Lily. Lily was a little girl.
0: Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Yang masih temenin kamu juga nih, all the people. Ya, di jalan pastinya lagi pada libur panjang. Betul. Jalan-jalan juga.
1: Betul.
0: Dari Jumat ini.
1: Betul, di 18.37 masih ngomongin tentang Friday of Love. Tentang hal yang dulu menurut lo romantis banget. Tapi sekarang dipikir-pikir kok ilfil ya. Yes. Kok ilfil ya.
0: Jadi Spiderman.
1: Apa tuh?
0: Ini kok jadi Spiderman?
1: Menangkap.
0: Ini tuh jaringnya panjang banget ya.
1: Ini benar-benar. Revan sedang sibuk menangkap jaring-jaring laba-laba, guys.
0: Dia ingin menjaring, tapi nggak pernah dapat.
1: Oh.
0: Oh, Dera kan?
1: Kalau on air gitu ya, ngomongnya on air gitu, beda sama.
0: Nggak pernah gua. Gua tuh apa ya? Juna banget lah.
1: Oh iya benar. Mumpung di depan orangnya ada tuh di depan. Tapi sekarang kita bacain yang di question box, guys. Tentang hal yang menurut lo romantis dulu tapi sekarang bikin ilfeel.
0: Apa deh? Gimana deh? Kalau lo apa?
1: Dari Raul. Kalau Raul katanya, kalau gue tuh waktu itu post foto bareng dia di story Instagram, terus ditambahin icon love di tengah gitu.
0: Ah, itu nggak apa-apa tau, itu vintage.
1: Iya, tapi
0: retro bro.
1: Tapi menurut gue masih romantis sih kalau itu.
0: Romantis lah.
1: Maksudnya love putih di tengah-tengah, kayak misalnya foto berdua nih, bener. Terus ada love putih dikit, ya nggak apa-apa.
0: Putih banget tuh gue liat-liat.
1: Iya, asalkan jangan kayak I love you gitu baru.
0: Iya.
1: You feel ya.
0: Yang nggak boleh itu kalau lagi pacaran, namain kontaknya kepala keluarga.
1: Oh, iya benar, benar itu tidak boleh. Betul. Terus kayak Umi Abi itu jangan.
0: Nggak boleh.
1: Tuh.
0: Karena belum halal secara dunia dan akhirat.
1: Eh tapi itu juga sesuatu hal yang dulu tuh romantis gitu loh. Tapi sekarang tuh kayak apa sih?
0: Iya sih, anak pacaran. Anak zaman sekarang kontakin namanya diganti.
1: Namain kontaknya?
0: Gitu maksudnya.
1: Ngontakin namanya. Gimana sih?
0: Itu pasti yang suka aneh-aneh gak sih?
1: Ah gue gak tahu.
0: Iya. Yeah. Oh lo suka kalau dulu waktu itu pacaran suka ganti kontak cewek lo. Apa namanya? Dulu namanya.
1: Bi, oh lebah.
0: Haci lo. Haci anak sebatang kara.
1: Hah, emang Haci lebah?
0: Lebah kali.
1: Hah, emang iya?
0: Lah, emang kemana aja lu?
1: Haci, emang lebah?
0: Haci anak sebatang kara pergi mencari ibunya.
1: Ih, gua gak tahu lagi.
0: Emang tetangga lu apa dia?
1: Pokoknya dia serangga, tapi gua gak tahu dia apa.
0: Lebah?
1: Tapi bukan lebah gitu di bayangan gue. Yaudah.
0: Tonggeret dia itu, tonggeret.
1: Ya pokoknya itulah ya.
0: Iya.
1: Terus lanjut lagi guys dari Farhan. Kalau dia katanya yang dulu romantis sekarang enggak. Tukeran SIM card handphone zaman dulu sama pasangan.
0: Ih, gue gak pernah mau tau dari dulu.
1: Ih, gue iya lagi dulu.
0: Ih, ngapain amat.
1: Tukeran SIM card sama
0: mak
1: handphone.
0: Mak gue nelfon, bapak gue nelfon yang ngangkat cewek gue. Ih, curiga.
1: Kalau gue kan gantian handphone, soalnya handphone gue jelek, handphone dia bagus. Jadi gue mau.
0: Aji mumpung.
1: Iya bener. Jadi dulu handphone gue tuh belum BlackBerry, dia udah BlackBerry duluan.
0: Belum Blueberry.
1: Gue iya, Cherry Bell tau.
0: Cherry.
1: Iya. Bukan Cherry Bell, Cherry.
0: Cherry.
1: Cherry ya namanya. Iya kayak gitu-gitulah ya. Bukan, handphone gue tuh ini Nexian.
0: Tapi yang ini kan keypad kan?
1: Yang keypad tapi ada antenanya. Bener. Jadi kayak bisa di
0: TV.
1: Iya benar sekali, tapi tidak pernah dipakai untuk nonton TV. Nonton TV kenyataannya. Tapi kayak renyem
0: canggih
1: gitu.
0: Canggih ya, handphone lu ada TV-nya lu, bayangin lu.
1: Iya, ini iya bener keren banget.
0: Keren banget sih dia.
1: Walaupun semut-semut semua isinya.
0: Enggak apa-apa, tapi ada TV-nya.
1: Iya.
0: Tapi gue pengen lagi tau kalau beli ada handphone itu.
1: Itu biasanya memudahkan para laki-laki yang senang nonton bola pada zamannya. Iya
0: bener,
1: kan?
0: Bener.
1: Karena bisa nonton dari manapun. Gak perlu kayak buru-buru pulang, gak perlu di mana, bisa lihat handphone.
0: Nonton di angkot.
1: Iya.
0: Kalau lagi di jalan.
1: Tapi kan sekarang juga bisa streaming ya, dipermudah betul, sama itu guys.
0: Tapi udah bayar dulu kan gratis.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Iya benar sih. Kayak apa tadi kata Farhan?
1: Tukeran SIM card sama handphone.
0: SIM card. Ini password sosmed.
1: Iya lagi password sosmed gue.
0: Lu pernah?
1: Pernah. Jadi kayak
0: cinta itu loh.
1: Jadi gini
0: sekarang
1: password sosmednya nih ya. Facebook gue zaman dulu banget. Misalkan nama pacar gue anggaplah A. A ganteng gitu. Nah dia D cantik.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Kayak apa sih maksudnya, setelah dipikir kayak hah.
0: Pacaran di warnet aneh gak sih kalau zaman sekarang?
1: Aneh dong. Aneh gak sih? Mungkin sambil nugas kali ya.
0: Iya kalau dulu kan gue pacaran di warnet.
1: Kalau dulu soalnya sambil
0: ayo, sambil apa?
1: Facebook, terus sambil Friendster.
0: Bener.
1: Friendster sama Facebook dong.
0: Iya,
1: dulu.
0: Iya, dulu gue pacaran berdua
1: sama email. Email gak sih? Main email. Iya betul.
0: Dan Yahoo Messenger.
1: Betul-betul kayak apaan sih? Kita di sekolah ketemu.
0: Tapi tenang ya, ini warnet yang terbuka.
1: Iya benar-benar.
0: Disclaimer dulu.
1: Jangan sampai kalian berpikirnya yang bersekat-sekat ya.
0: Iya.
1: Tapi kalaupun sekat memang tidak sampai atas, hanya sekat sebelah gitu doang loh.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Bukan kayak wartel. Kalau bayangin lo kayak wartel enggak ada gitu.
0: Jadi dulu juga main. Iya, pacaran di warnet.
1: Pacaran di warnet benar-benar.
0: Itu bikin apa sih? Apa skin Friendster?
1: Iya benar. Terus wall to wallan, padahal sebelahan nggak jelas.
0: Iya,
1: atau kayak depan dia harus ganti status itu yang gue tadi bilang married with atau engagement
0: bener.
1: With.
0: Ganti gak gitu.
1: Iya,
0: terus
1: padahal,
0: kalau putus ganti.
1: Iya lagi kalau putus nanti is now single.
0: Betul.
1: Oh putus atau lagi
0: there
1: berantem.
0: There is complicated.
1: Iya complicated kalau lagi berantem ya kan ya elah. Tapi seru ya guys ya zaman dulu ingat-ingat tentang cinta masa monyet, cinta monyet.
0: Betul. Kalau dulu itu memang secara cinta itu benar-benar kita tunjukkan. Nggak ada yang fake.
1: Karena lu nggak mikirin yang lain-lain.
0: Nggak ada yang lain di hati gua.
1: Lu cuma sebatas lu suka ya udah. Pacaran.
0: Terus menunjukkan rasa cintanya itu menggebu-gebu dan terang-terangan.
1: Iya betul, ugal-ugalan sekali. Beda sama sekarang kan banyak pertimbangan, naninu.
0: Nggak sefrekuensi lah.
1: Babat bibit bebet bobot.
0: Ya gitulah.
1: Semuanya
0: ya kan.
1: Lah.
0: Sekat sini sekat sana.

0: Afternoon Delight, we'll be right back.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus diberhentiin di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
4: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
5: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
4: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
5: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss FM.

0: Khusus buat Tiga Mata Fa, musiknya semua hits.
1: Yes, all the people udah 18.55. Waktunya kita pamit undur diri. Thank you so much, all the people yang udah dengerin Friday of Love.
0: Betul sekali, terima kasih all the people. Ya, semoga libur panjang ini ya kan bisa mempererat tali silaturahmi.
1: Betul sekali libur, buat kalian.
0: Libur Idul Adha, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
1: Betul, lama banget. Kalau misalnya mau jalan-jalan sama keluarga, nginep, itu enak banget tuh. Betul. Waktunya panjang banget, guys.
0: Panjang.
1: Tapi tetap berhati-hati ya. Jangan lupa untuk nyiapin satu hari sebelum kembali ke dunia kerja lagi untuk recharge energi lo gitu. Dan jangan lupa guys untuk selalu follow Instagram kita di @kissfm.com.
0: Ya, jangan lupa follow udah ya. Dengerin kita di streaming di www.kissfm.com dan paling gampangnya tinggal download aplikasinya di Play Store.
1: Yes, dan kalian juga bisa dengerin YouTube kita, podcast kita di YouTube Kisi 934 FM. lupa
0: ya. Jangan lupa nonton podcast kamu.
1: Iya, podcast kamu. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan.
0: Yes.
1: Di tanggal 2 berarti ya. 2 Juni. Yeah, 2 Juni. Kalau gitu Dera pamit.
0: Dera pamit.
1: Bye-bye and good time.

All the music hits only on KCFM. Thanks for listening.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan
2: tuh. Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Kok menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM.
3: KC 93.4 FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drops on Kizzy FM.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
3: Di GR podcast kamu.
2: Oh.
3: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM. 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Rasain lu Han, gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu ndak?
1: Enggak kok Tip, enggak.
2: Serius amat lu, kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga, ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh hati-hati ndak, itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih udah ah, gue mau sebarin pokoknya.
2: Jangan dak, lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Tapi gue tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk gue temenin move on.
1: Siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Log on to www.kisifm.com.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
2: This KC 93.4 FM.

0: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @centramedicahospital.cibinong, @centramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Petot.
3: Bikin kopi ya.
2: Petot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Petot.
3: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM. This is Kisi 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf, salah.
2: Malah haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
2: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss 93.4 FM. The Great Protector.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: New Beats, Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone. Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kissy FM. This is Kissy 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah
2: itu dulu pernah itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ih ini ngepelnya gimana ya, ini yeah, nyapunya yeah. gimana ya, itu waktu pas remaja gitu.
1: Yeah.
2: Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juno ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, only music hits. KC FM, Bogor.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Multi people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang nggak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
3: This is Kisi 93.4 FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy People, saatnya Dani yang akan menemani Healthy People semua di Kisi Nostalgia dengan berbagai lagu dari era tahun 90-an. Dan tentunya semoga bisa ngebawa kita ke nuansa 90-an juga. Jadi tetap stay tune di Kisi FM.

KCFM, musiknya semua hit. Healthy People selalu ingat ya, bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat kamu semakin kuat dan juga berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan, jangan mengeluh, dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan juga kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: KC 93.4 FM.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
4: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
5: Beli nasi uduk.
4: Tetot.
5: Bikin kopi ya?
4: Tetot.
5: Apa dong? Nguras toren.
4: Tetot.
5: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
4: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, jika kamu ingin menjadi seseorang yang spesial di dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepadamu, dan selalu berikan perhatian. Nah, hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan tentunya merasa dihargai.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan, itu akan memberikan kamu imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kamu ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

0: KC 93.4 FM.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Nda?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KC 93.4 FM, musiknya semua hit.
4: Isi nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia, hanya di KC FM, musiknya semua hits.
7: KC Nostalgia.
5: Kayak gini nih yang gue

masih di Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, saat menginginkan suatu hal yang belum pernah kita miliki, kamu harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Seringkali saat mengalami pergumulan, kamu merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan tersebut akan memberikan kekuatan. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah, karena hal itu yang akan menjadikan kamu pribadi yang kuat.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, teman ya teman, bisnis ya bisnis.
0: Ah. Pelit lu.
2: Hei, hey, ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah, healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.

FM musiknya semua hits. Healthy people, banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain, tentu nggak baik ya.

This is 934 FM, musiknya semua hit. Healthy people, apabila kamu memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut ya, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi kamu. Tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut, karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan saat banyak rintangan di depan. Hati pun juga bisa merasakan kebahagiaan.

0: Duh, mana sih dia belum datang juga?
1: Maaf ya lama, ini kita jalan.
0: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
1: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini?
0: Kata siapa?
1: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
0: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhentiin di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
1: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
0: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
1: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
0: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
1: Nes, gak jadi nih Nes. Ya, kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
2: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.

Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Healthy people, hidup itu sederhana jika menjalaninya dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Jalani saja porsi hidupmu dan tidak ikut campur ya dalam urusan orang lain. Sederhana kan? Tapi terkadang kamu terlalu masuk ya dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kamu. Sehingga hidup itu terasa lebih berat dan juga rumit.

Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Healthy People, gak kerasa sudah 2 jam penuh dengan lagu-lagu nostalgia di era tahun 90-an. Dan semoga bisa membawa suasana kembali ke masa lalu, bisa ngebawa semangat baru tentunya. Ya, jangan sampai semangat-semangat lama yang muncul. Oke, yaudah kalau gitu saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa, minggu depan hari Jumat jam 10 sampai 12 malam tetap dengan Kisi Nostalgia. Tentunya tetap bareng sama Dani juga. Oke, yaudah kalau gitu gue pamit. Terima kasih, bye-bye.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
2: Kisi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau.
3: Everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Buruan Vin, beli makanannya, filmnya keburu mulai nih.
1: Udah Dim, tenang aja, aman kok.
2: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP yang ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Shh, udah Dim, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gua.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu dipenjara.
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
1: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 92.4 FM, all the music hits.

0: dessert.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Ndak?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 93.4 FM musiknya.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM. KCFM.
2: I don't know dia. Check line. Man, siapa? Man. Yo.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
1: Yeah.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: things that I've got. Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: our kids.
1: KCFM Bogor.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, jatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Limbah plastik nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget, jadi nanti kan kita memang saat ini awarenya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai. Urai.
1: Betul sekali, dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur, keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Nah, kita masih mentok di situ.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the Morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Busy.
2: Oh, busy. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Tapi gak tapi bener kan?
3: KISI 93.4 FM. Allah.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampen kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir ruang ini teknisinya gitu.
2: Teknisi, betul.
1: Duduk ruang dia, yang lainnya mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle
1: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Kocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: hati. CCFM, all the music hits.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
3: This GC 93.4 FM.

0: pergi. Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university
2: jadi,
1: gitu.
2: Memang menemukan tesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
1: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
1: Gak pernah maju.
2: Hidupnya gak pernah maju itu.
1: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
1: mundur ya, tapi berhasil.
2: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya idang gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
0: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
0: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya. This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara ini masih sama, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya.
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: our social media at @KissFMBogor.
1: Welcome to
2: Jakarta. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
4: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Bogor.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek mana? Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Asik, kita di pantai.
2: Iya, yoi.
1: Panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Langsung masuk ke Just Juice.
0: Dari Wings World.
2: Sepi dah.
0: Iya, iya.
6: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
8: Easy 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Mungkin agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.